0: bin heine Norvisio chrumst na hen klehe ach is doch a din mi begani nubber trena bin kupla sa shuna gin le psychologist a hagen stach agus bin mi gubber rodi machine ach vis nis massa kupla blien na hen vi ven an Norvisio chrumst klehe agus fachsha kostacher ko fizikul vefa so is frafa begani lag agus no frafa trechte ach Ik heb het niet zo erg in de klas. Ik heb het niet zo erg in de klas. Ik heb het niet zo erg in de klas. Ik heb het niet zo erg in de klas. Ik heb het
1: niet zo erg in de klas. Ik heb het niet zo erg in de klas. Ik heb het niet zo erg in de No do he, I guess he had a gimmer chide conus of Rahantunish, I guess Rawvown, Ile Aid and Ele Takudi come in the Gael Tachta.
2: I should deal on the road, Ulf, on the road of Ad, Esnadness, Yedafad, I should deal cool ground club. Vesartis so was a good deal of the novel when we're on the hand of us. But we look near Italian, le couple blien, but force when we're on the hand of us. John, but she needs to have gone in the meeting, but we're coming to meet hand of us.
1: Sure. A rara I he gan dau tehenig agus ta maa saati leis an vwyd an fefihe vwyrn yohor, leis gael vwyrn yohor merk saati leis na minuid ha siad son fos sa reint agus fergul gan dau ta na vanish dure ir an na gaeltachta an gap of a riaf gadukoch an laabeder gomech se ver fad sa vanish diacht is kum a cain levela ha gest
3: No, te tukun ta na hen la chanshi hukun chachut agus Sjöna mér að hitta mig að you know, nýra vén, kynna djentu kom svo vissar sem þeir fyrir túsnum vén, but, you know, just hitta mig að, ondstí hitta mig að, agus vinna þannig henni fast. So, agus ég hana, því, kattu rákur af, og hef komin kattin að gæl þetta on meid að hafa djentu kom, þeir bíðan nú að, on að lærðin hafa búið sér kom, agus nemi ári í undir að hafa sér það, de heidi sjón agus sé hann sum agus leðin eile að hafa sást að klub að sé de hrutu katadian til leikum til bíðan ás agus lekunu de big nýs mó leint að hagin
1: lekunu de TP hann þú gafa stachuinn kadir fása að rá sig englu hef ís gandá
4: ís ég englu agus búið sann að hása vas agus vísi gestur þessin leðin að hún það ef líni annað hreifum til dóldi mæni stíkt Aber det är det sagt vi alla andra inte till heron templar. Jag ska med det fart stick. Men jag på det gröva kocka kirkna. Jag ska sån han ligger på nicht dir tappig jag ska ni där när kokki. Jag ska ni jag har igen klo och jag ska ha nåt som mach. Jag ska vi kort. Aber har mig något produlles när ni vi man han vi tomas jag ska vi där jag ska vi lads. Jag ska vi lads så av vi krutigma. Jag testar blir det. Ches klevna här när vart inte han fan i blirna. Har jag sett henne hockel till machas ko hela. Så kan jag hävna med just att en vartina var här och så var när med just att pinta så
1: var. Shadig. Jag sa hur in on dolf went to not in an anachid. Är happa tarne on real no on dolf went
4: to. Och din att is down to din i lebli in vi ko hatlem hen. Agas vi kunde vore vore han ik Hij gaat de macht in de blinde, en ik zal liever een heron machtsrookje. En ik wil dat hier iets heb hier de gezin. Jij wil even hebben een keer misschien bij ik boel het doetje. En ik boel. En ik kus hen niet meer. Wat zeg je daar? Wat die is. Ach, zit in. En ik heb balie tempel. En ik een saus op mijn menu wachs. Wat was je door mij? Zit aan de lijn.
1: Palo hier, schneed hier ook. Sola vakken met slaan, ik heb hamashi he vakken met een kerst hier nog ditje stolen. Gaan dat tasten gaan gewoon bijna sticht. Iren hinscher ga de hieri, gebjag, deel, curry, ille eren. Gaan dat, agus haan goed kerst nog er veel ahes. Voet heenig, agus mech speesje goed te rol. Dier ik maar je een donkere party, nooit eentje echtlessen. Worden vijf leen is vijf. On binien chunir chianna gomach spéisio gudse ínte níle mará an vlien se chúin ach amachan sa?
5: Nádar sláin, ní vén níle mará chúin ífane achar so ha se ráti le blienta ha jab a se ráti gudsen son ha jab únto cha yana vigin fór man siach taun fel áhir ha is kri kreif na hean iad agus iad a tórt fe túna rá ná so níle ean I should sing about how job going to how unkina how going to kinahagan el togent na on raimid gwad lesh lesh lesh for